0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Ain, dan
2: ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.
0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
2: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita menekesel. Berang penting nganunung tuh, netate panon teh atuk setukeran ini jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, aing teh cik atu banete kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung atama cek dungli gara kuat li, akan gara sok.
1: Atu orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulahari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi

0: Caku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang

0: Saki aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang bengkok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek terdekat.
2: Iya, ke Facebookan deh. Wis, gaya iceng apal Facebookan. Nyak-nyak tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
3: Halus HP na, beli di mana cek? Cik ngilikan.
2: Ya HP menang beli di Cermat Sel deh.
3: Naon cek? Cermat Sel.
4: Leres para wargi, Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Lain, dan
2: ayo nama salau batok komeba teh euy den. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh alalanyar anyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia afiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.
2: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat Idul Adha.
1: Pikiran yang masih sehat.
0: Oke, barangkali awal daripada kebersamaan kita siang hari ini. Selamat Hari Raya Idul Adha di hari ini. Mengawali Roma Irama dalam

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

0: Lain, ayeuna nama asal loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

bergizi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Allah ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tunda tete panon teh atuk setukeran jeng jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetung.
0: Aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Sukabura FM.
1: Teman-teman, di hadapan saya berdiri seorang penyanyi dari India. Namanya Miss Nandini. Halo Miss Nandini, apa kabar?
2: Baik.
1: Buat penggemar-penggemar Sonata Group, sudikah kiranya Anda mengajarkan saya sebuah lagu India?
2: Mau belajar lagu India?
1: Iya, tentu saja.
2: Oh iya. Lagu apa kira-kira?
1: Iya. Ya, terserah Anda saja.
2: Oke, kalau begitu, bagaimana lagu Sawan Ka Mahina?
1: Bagus sekali. Kebetulan saya pernah mendengar lagu itu.
2: Kita mulai ya.
1: Oke.

0: Ayo coba.
1: Oh, saya? Sawan ka mahina pavan kare shor.
0: Salah, salah.
1: Oh, iya? Yeah?

0: kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan apa

Merena Garena 98,9 FM Radio Sukapura Karangnunggal.

0: Geur naon, Ceung?
1: Iya, geur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Karangnunggal, Sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengeun OGE Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna, sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat,

0: Karangnunggal, Sagedengen SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengen OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi. Geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
4: Masih Muksin Al.

sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Rancangan Dangdut Siang spesial hari ini. Kita melangkah ke acara berikutnya. Kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kali wargi tepang deui dina acara. Lagu langsung dah. Mangkanya akan lagu buka ini. Dina Wanda Jaipong dan Kuniasi dina judul Goyang Karawang. Goyang teras. Sim kuring kali mis Ice. Siap nyarengan. Kareng se.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Waduh, Ceng teh abi jat nikah dina kapalnya. Bakat kunya ah. Aturan teh sugan teh ucu jaiter kali akangna tah di palih. Ka palih dinya teh daerah naon? Oh, ka kidul we, palih kidul. Mun si taun ieu teh. Domba tanapi sapi. Mirejeng siang we ka sore. Kapalangnya ah, diambil jat nikah. Nyangka

nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.

0: Beli HP, biasa cash, sarang kredit. Incer Macel sedia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sarang anusanesna. Oke di Cermacel, sedia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermacel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
1: Lain, ayo nama saloba toko mebel teh Eden.
2: Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung ceng, jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng, komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
0: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala ayah.

0: Allah ya Robi aing gablek salaki teh mele kesel beurang peuting nganunung tun eta teh panon teh atuh sutukeuran jeung jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu
0: aleh ye kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: acara Wilujeng Idul Adha nya 1447 Hijriah tah.
1: Selamat Idul Adha 1447 Hijriah cing.
0: Sumuhun nyanggakeun dina Bajidor Kahot, Cepung Bajidor Kahot Kembang Gadung. Sok aparayana teu acan.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.

Tekap di kadi aja sim kuring nyarangan kali huar lagi di enjing kene di kaki war. Ada siap punten kaki rangan anak pondoknya panjang juga. Nah udah jang leleson kasadayana paturai sana sewaktu surang serangan di urang tepang di semua. Urang tutup salanan kubilai topik wali dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Jaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Hai. Dan
3: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala aya.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel berang petingan nulung tu neta teh panon teh atau setukeran jeng jeng kol aja awas mah.
2: Lain panon wahai ini aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu ente cik atau mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
1: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Daya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko Mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, Mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra Elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
4: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
5: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

biasa sampai dengan pukul 17 kita bersama, kita dangdut-dangdutan sambil menemani Anda yang tengah nyarara teh, yang sudah dapat bagian, yang belum sabar, mungkin pengurusnya masih belum beres gitu. Yang sudah tinggal nikmati ya, sama keluarga ya. Nikmati satenya, nikmati kumpulnya ya. Yang sudahnya, yang belum ya sabar. Mungkin karena saking banyaknya yang mesti diurus ya.

selamat nyara rumpun ya, selamat nyara rate. Yang belum tungguan, pengurus mungkin masih belum beres. Kalau misalnya masih belum ada, nyawayan berarti nggak ada gitu. Gampang.

Oke, kita mulai ngobrol. Selamat sore Mah Reja. Terus nyatanya acan ya boro-boro lah. Kan kita langsung siaran. Enggak ya. Belum. Paling nunggu nanti si kakak. Nunggu si kakak Neja ya. Simpen di freezer itu daging 5 kilo lah. Enggak ding ya. Enggak lah, enggak sampai 5 kilo bebetuy. Ditaruh di freezer dulu, nunggu si kakak pulang. Itu si apa, yang kuliah itu pulang juga kan? Ujian semesternya besok kan? Ujian akhir semesternya tanggal 2 kalau gak salah si kakak. 1 sampai 3. Tanggal 4 pulang. Pulang ke Jakarta. Tanggal 5 baru ke Tasik. Tanggal 6 baru nyate. Buat ngesebikin voice note di sulung kali pokoknya mah jatah habis sate gun. Jatah habis sate gun. Jatah habis sate gun. Jatah habis sate gun.

Sore pelangi cinta, selamat sore tas nyate, amang acan belum. Manco sambil beberapa salam buat kuncen cadas Malang. Kuncen cadas Malang di mana teh? Selamat sore, Teh Ucu Jaiter, selamat sore. Salam berkah buat semuanya, turun sami-sami Teh Ucu. Selamat sore, Mamila Cihuni, waalaikumsalam. Ani pendak sarang Mang Taate, mohon cina sobat. Malah nitip salam yang penak senengan di warta Sun Mang Andi mah teu kenalun Sugilar depan gitu Sun Mang Andi geus eta talatah teh warta senengan Sugilar emang tahun Andi mah warta senengan Sugilar lah Andre mun ka Cipari ye ge mun ka Cipari janjian ye atau kalau ada nomornya minta nomornya Toat ye. Ntar kalau beres itu, beres sekolah, kita naik ke Cihuni. Gitu. Kalau misalnya udah beres di beres kegiatan gitu, kita naik ke Cihuni. Gitu. Puluhan tahun nggak ketemu, apa masih tetap sipit mata anak kita maat? Pohon deui gitu. 90 berpisah, 91. Bayangin 2026 sekarang berapa puluh tahun itu dipinta nomor HP-nya aja ya, ke Taatnya ya untuk Mamila. Om Dukun Kujang selamat sore Repa, alhamdulillah mang bulan haji enak bisa kurban emang batur gitu ya. Kode waalaikumsalam hadir Mariski tunu tas nyate atau tinggal bawakan ae simpel kan kalau tunu ya tidur. Uje, sa, nutas dihanetan ku daging doma, dihanetan ku sate doma, gas genje, lah.

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
5: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
6: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
7: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Kecomania yang minta siapa? Tinggal ucapin terima kasih. Oh, Bapak Ipe, non paman Laguna sami-sami. Ada Uje, non Laguna nyirhat tas ada daging domba, libido saya naik, kawan itu yang numpak, yang tak kenal itu tumpakan motor itu ini karena coba kung. Hari waktu libido naik, cina coba Pak Etama, ini ada-ada aja. Selamat sore Uje. Enam lima enam empat Mama Rian, selamat sore. Badannya nggak Laguna gadis Kalimantan. Salam ke Oma Alip, Neng Helisa, Jang Rian. Yeah. Sebisa amal uju tugas satu nol sami sami gadis Kalimantan gasken.

Atur nuhun Mang, laguna katampi sami-sami 8436 Mama Alif, lagu Duda Araban, salam orang Cirebon kanggo Emang nuju siaran. Atur nuhun. Duda Arabanana nu mana? Bade versi mana? Sok aya respon bade AI, bade Adela, bade Nopia Rosma, bade Sinta Arsinta, banyak versina ya. Terserah eta mah ya. Bade versi nu mana? Monggo. 252, waalaikumsalam Andi Sugilar, salam di orang Bandung. Cara registrasi kumaha Mang Andi? Registrasi tinggal sebutin nama aja, karena sistemnya disimpan. Disimpan nomor gitu ya. Untuk pemilik nomor 252 ya, registrasi sekarang cukup tinggal sebutin nama ya. Sebutin nama, nanti namamu siapa nanti ditulis ya. Disimpan gitu maksudnya. Adela Mang, gaskeun Adela, Adela, Adela. Duda Arabanana siap ya. Tenang. Udah disiapkan. Ya. Karena banyak versi kan sekarang lagunya. Ya. Mau versi yang mana? Mau versi Adela katanya. Ta, gas gas gas gas. Mang Manap sama sore tasnya teh acan, canyate. Ih, itu tadi disebutkan canyate acan kami teh. Ay ay.

sebentar lagi mau masuk azan asarnya, 15:08 waktu asar, sekarang 15:04 ya. Segera kita akhiri. Setelah lagu ini berakhir, kita kumandangkan azan asar dan tentunya selamat menjalani ibadah salat asar. Semoga ibadah salat asar yang akan kita laksanakan mendapatkan ganjar berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Tata pepisan mang, aturun sami-sami. Siapa ini teh? Mama Alif. Sami-saminya.

0: Bude harus berobat kemana nih?
1: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Yalah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, dia aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, aing teh cik atuh baneh teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung eta mah cek dungli gara kuat deui akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia afiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.
2: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceung jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni Jabar.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan Apotek FM.

wargi setia, masih setia kan? Yang masih dengar kita sore hari ini, acungkan tangannya sambil ngapain Anda dengernya? Gitu. Apakah dengernya sambil ngaput?

Selamat sore kita sapa yang ada CBO ngadanggu kada sambil ngagodog tulang. Hai, ulah tulang mungkul naon percuma lain gogok. Mama Patir di Kawalu hadir, selamat sore Mama Patir. Anak Ranto Bogor hadirnya sambil ngaput sok. Yang lainnya sambil ngapain lagi monggo. Ada Mama Ajam dengan radionya sambil ngagodog tulang terus ngurubut kaki sapi, mantap betul ya cokor mah. Ego sing hipu ya, hipu ke tulang-tulang nah. Mang Manap sambil ngobras, sambil nungguan ngagodok daging, sambil tunuh ya tetakbir atuh nepi ka jam 3. Geberkeun lagu kopi pahit ya, tambah gula. Lain tambah gula atau tanpa gula gitu ya. Tukah hati hari gimana? Ya kopi pahit sama gula itu mau pahit merenan. Hari waktu kopi pahit sama gula. Kopi pahit ya tanpa. Mana tuh di lagu nanti emang mana jadi ngelungit itu. Oh tai ta. Kopi pahit tanpa gula. Kamumut itu emang mana ya. Dalain kolak atau kopi teh ya. Jadi menikmati kopi mana bener mata eta anu tanpa gula gitu. Kopi emang mana. Lagi dengerin radio anda sambil ngapain?

cinta. Terus di Setiawan, ek gawe gak sabara lide, gitu penting takbiran atau pika jam salapan, tunduh tepuku itu. Apa kau bilang? Takbir pika jam salapan, kau bilang ayana balideg. Apa kau bilang, ha? Nganggap bodoh ke saya, ha? Penting jam takbiran begadang dengan jam salapan har capru. Tuh mun mang mana pantes dengan jam tilu balik deg teh iya mah. Eh gawe asa barali deg kita penting takbiran waktu dengan jam salapan tunu. Marok seterus seterus romantis terus di malah. Kerja harus di. Orang samle tadi yang kopi ada. Kaci dah hidup mah. Takbiran waktu ke jam salapan ayana bali deg naon gawe tuh. Neng Poti dengerinya sambil ngalamun. Nya ngalamun kenon atuh nyi. Kerma awak letik. Rana ngalamun. Sama-sama Nyipoti, laguna Dermaga Biru, nyangka ke Nyipoti, selamat sore.

0: kita ngagen mending ngalamun cina
1: lambayan
0: terus di siawan ipak tanah gitu mang termantis pikiran mang malah lain termantis atau buat mikir rawat kudu takbir ngucap salapan itu bikin bali hidup teka harti ngengengan ke akang rodet ah Wih waktu Ega weh semua lalu hidup nyeputing takbir untuk bikin jam salapan ya takbir untuk bikin jam opat pantas ya kita bali hidup Ayo waktu fakta nak gitu emang itu romantis pikiran atau wing mah Mang mana cemen takbir nunggu jam salapan bali deg kasihuan kupat teman-teman itu pantes Ling-ling ada ke radio baru ngalungsar capek mang nama rengse yang apa-apa kan hasilnya ada Alisa lapor ketua nyimak beringi pasan wih keren Alisa sambil nyate

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580 3000.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta. 98,9 Sukabura.

Sore, terima kasih atas segala dukungan Anda semuanya sore hari ini ya. Kita sudah berakhir karena waktunya udah mulai pukul 5. Sudah 16.09 sekarang ya. Kita terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Maaf atas segala kekurangan tentunya. Kita ketemu lagi besok insya Allah jam 14 ya. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: keur naon ceung?
1: Ieu keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale, Den.
0: Naon, ceung?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Wah, ya Allah ya Robi, aing gablek salaki teh mah kesel. Beurang peuting nganunungtun eta teh panon teh atuh sutukeurana jengjengkol aing awas mah.
4: Lain panon wae deui aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaahkeun ka salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetung.
3: Aleh yeuh, ka ditu cenaka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
4: Atuh urang edit.
3: Hayu.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan Mutiara Sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan Mutiara Sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu.

حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعاً.

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mengusir malam yang gelap dengan kodratnya, yang menghadirkan siang yang terang dengan rahmatnya, menutupku dengan cahayanya, membawakan padaku nikmatnya. Ya Allah, sebagaimana telah Kau lestarikan aku di siang ini, lestarikan aku pada siang lain seperti ini. Sampaikan salawat pada Muhammad dan keluarganya. Jangan Kau celakakan aku hari ini dan hari yang lain, malam atau siang, dengan perbuatan yang terlarang dan kelakuan yang tercela. Berikan padaku kebaikannya dan kebaikan apapun di dalamnya dan kebaikan apapun sesudahnya. Palingkan dariku kejelekannya dan kejelekan apapun di dalamnya dan kejelekan apapun sesudahnya. Ya Allah, dengan perlindungan Islam aku tawassul padamu. Dengan kemuliaan Al-Quran aku bersandar padamu. Dengan Muhammad Al-Mustafa aku mohon pertolonganmu. Ya Allah, berikan perlindungan yang kuharapkan untuk mencapai hajatku, wahai yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku pada hari Kamis 5 hal yang tak akan tercapai kecuali dengan kemurahanmu, yang tak akan tergapai kecuali dengan kenikmatanmu. Keselamatan yang memperkuat ketaatan padamu, ibadah yang memastikan kelimpahan pahalamu, keleluasaan lantaran rezeki yang halal, Kau tentamkan aku di tempat ketakutan dengan perlindunganmu. Kau lindungi aku dari gundah gulana dengan bentengmu. Salawat sejahtera buat Muhammad dan keluarganya. Jadikan tawasulku dengannya syafaat yang berguna di hari kiamat. Sungguh Engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfan al-hurmati wa akrimna bil-huda wal-istiqamah wa sadid al-sinatana bil-sawabi wal-hikmah wa amla'a qulubana bil-ilmi wal-ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aidiyana anil zulmi wa sirqah wa gudud abusorana anil pujuri wal-khiyanah wa sdud asma'ana anil lagwi wal-ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وقضي ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmat-Nya pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat pada para wanita, rasa malu dan kesucian pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih,

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Ieu HP menang meuli ti Cermat Sel, Dep.
0: Naon, ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
0: Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
0: Ulah kudu bingung ceung jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kan.

0: satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Lain, ayeuna masa loba toko mebel teh euy Den? Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-model nanti ala lanyar. Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

Ya udah, Bira Jongi, selamat malam buat semuanya. Wargi Sukabara dimanapun Anda berada, selamat jumpa lagi sama saya di acara Willy Jongi di edisi hari Rabu ya. Hari Rabu, hari murak daging, hari nyararate, maturna ah, simkuring mete, tenyate, tegadu sate unana, genelahnya, beda serang tahun kamari. Tahun kamari maki adi, berarti cidadap, masih ada katanya 2 kilo. Ampura ah, cenayah namanya, kapan opat on sewa. Keun bae cenah kitu sesuai beuleuy. Iya, mangawi lujang wae lah anu geraduh daging, gera marurak daging. Pernah di Singapura oge sapi barada zaman ieu teh trajos teu aya eta mah pareum. Neng neng neng neng nang nang nang nang. Ya, kamu cadena nya selamat malam saja Wilujeng wae. Jumpa lagi sama saya di acara Wilujeng wae lah. Luar biasa, saya akan menemani Anda di acara ini dan semoga Anda pun juga sudah siap kembali menemani saya malam ini ya, sampai tuntas pukul 10. Waktu di studio sekarang sudah menunjukkan 7:30 waktu Sukapura bagian barat.

yang namanya cinta, dimanapun pergi, kemanapun pergi, dimanapun berada, sekalipun terhalang lautan akan kuseberangi, terhalang gunung akan kudaki, terhalang api akan membakar diri. Kago. Benar, saran. Jangan buat semuanya aja deh. Seperti biasa di acara ini, saya ingin ditemani sama Anda. Anda yang mau ikutan gabung di acara ini seperti biasa, bolehlah lewat. Kirim WA aja deh ya. WA-nya dikirim. Wah, ya mesti melum-melum. Ya daging sih kan. Lu gak bibita, pokoknya nama. Pokoknya nama kabugulan lah. Jangan tak sok. Karena ulas tim sudah rati, gila bahaya. Kita kemarin ya, saya akan coba membuka layanan WA aja. Assalamualaikum, Alvin, sehat-sehat. Badai menurut lagu, lagu nate. Hidup di bula, di bul, okay. Hidup di bui, oh hidup di buinya. Upamin te lepat judul nama, dia yeah, Jaja Miharja. Biasa welah, salam nama biasa kang Oka Yum, Wanu, anu ayah di ada dia, anu ayah di Mah Panjang. Tehilap biasa kang Oka ada Akumnya, bunda sarang putrina. Tehilap ah oke kang Oka, wah ade sayur sarang wah esok, akan sarang wah esok nak gitu banyak. Spesial nama biasa kang Oka pinulah, anu nuju mancen tugas. Ti babak. Ti bapak kosnya sarang mama dipat ya anu adi ciciri. Wassalam hatur nuhun Apin di antos laguna. Aha, eta hidup di bui gitu nya. Kumaha lepat mah urang pilarian heula nya.

Assalamualaikum, Bro Jongi, Kabin, hayang refresh lagu lagu di Talan Alam. Nah, di kintu nama biasa buat Bapak Kos, sareng Mama Diva. Di Ciceri, emang ade sayur lagi sami, sareng di Sohna. Di Cibencoy, spesialnya biasa kok ada aku be sarang putri bungsuna. Spesial oge Kang Oka, Kang Apin be dikirim dari nenek dua cucu Timah Panjang. Hatur nuhun. Laguna di Telan Alam, Mbak Gampil nu kitu mah deureunnya.

Karena dua cucu Willy Jongi. Ada ayah Nabila. Willy Jongi ayah Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyate-nyate itu so kata-kata tadi tepi orang kali sur Mang Jana cenah abina tadi sonten. Mang Jana agehanu ya pilih dipilari anjing mun aya ini. Mang Jana yana Jana banar di Cibayung. Kumaha saeb sabaraha tusuk demi Allah teu sakali-kali aja ke tadi nuang sayurna sakali teu di ieu di Abah Ukin di Menol. Mohon teu teu pernah nyutanya teh. Tadi ke Menol sing Abah Sahimi, yap cenah ka dieu. Karena saya nuju lapar, habek, nuang dulunya. Kang Apin, kumaha sehat, alhamdulillah hoyong lagu di Roma Irama, anu judulnya teh Coket, dikintu nama Kang Eka Sadayananya. Dan suka pura, anu tos, nyara rate, wassalam kade, tong lalu betul ingetan nyate, bisi, dedeleng dengan liur.

Nabila kembali ke 052 Wiljong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain kumaha dawang sehat. Alhamdulillah hoyong request lagu. Lagu nate anu judul nate ti Rita Sugiarto nya. Lagu nate Hitam ti Rita Sugiarto dikirim nama biasa we kamu ka pen suka pura sadayana nya. Anu di mana we ayana sebesar nama biasa we kakek Kang Ngo Kang Apin anu nuju mancen tugas. Diantos laguna Mang Apin siap. Nenek, Hitam, judulnya siap.

Kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama sehat, sehat pada menurut Laguna. Laguna teh hidup di bui. Hidup di bui. Menuju di pelarian itu kayaknya. Menuju di pelarian hidup di bui itu nya. Dan kapan nak lewali itu kayaknya. Mentelpat mah. Hidup di bui teh.

hidup di antara hidup dan saya hidup di bukit ini. Apa nanya, Bang Kos? Saya giliran dia hidup di bukit ini. Nah, ini harus dibaca tadinya di pilarian lagu nanti kapan nak duit kaya nak kita ya. Kentos ya kemesannya tadinya. Ayam hatu, wow. Ah, iya ya, lebih larangan demi hatu tinggalin. Namun besok tengah gehan rasakan pokoknya. Malam kabin kumahata agis kia. Di sate aduh kalah liur dah. Dahnya aku sorangan habis matak jadi darah tinggi. Mata aku dibagi-bagi. Adanya, ah, tina kurban lah dihantu kamu. Lebih tilu poe matungunang ya aku dibagikan sok mahatu jagehannya bisi isu kami nyemprung kanihnya kasih besi lu jauhnya matu sang Erik Erik Jamur lu jauhnya.

0: Segenap.
1: Kalangkung, kalangkung.
0: Ayeuna
1: mah asal ku perusahaan. Di tegor ku perusahaan. Kalangkung atuh.
0: Eta teh nandang.
1: Dangukeun heula
0: ieu teh urang teh maju.
1: Dangukeun.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceung jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar. Leres, bewara kapara wargi sadaya, mebel Cermat Putra, kumplit, ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya, mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra Elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
2: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
3: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM.

Kok saya ngisiri sih puring. Yang ngisiri kan Pak Deddy ya, sama ibu-ibu kerdagang ya. Udah nyalek boboko, dibeli, dagangan aja. Nah, karena mobil, jam asup, karena mobil, orang balik bareng. Akhirnya jalan singsianan, karena itu abisnya kerenyian jembatan. Udah ditumbal, jalannya kunci lemah. Ah, gak mau. Itu jong-jong ini, gue akan sih ibu di jalan mobil. Nyarek bakal dibarai duit, si Pak Deddy itu milik. Gue akan nyamat-nyamat incu, nah gak mau bapak, gak mau. Pada di mah ayo, tapi menang duit gede. Cek mami atu pokta, pada ambil isu kare kadinya, belinya anak hayam cenaka, iya lah. Kamar itu rancapari, anu ke. Rakana Ciaa barinya anak daging cenah gitu. Oh sok atuh. Moal aya anjing mah bingung dekat tasik nyepek pada kata tasik. Penting ke balik di tasik agehan daging gitu nya. Nah kulkaskeun we. Matu. Lah mendegong matu lah asih. Jadi keamanan kieu ge. Nah ngamankeun dinding kaca. Gak apa. Rik, hujung Rik. Eh ka Aki Anom hujung iki. Agehan ki, Aki Anom di nagrak hujung iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten lah hoyong dipangmuterkeun lagu. Lagu nate pagar makan tanaman kayak dikinten nama kirimnya Kang Oka Ayah aku Bunda Dewi buat Wa Lili Sebi Sila di Baru. Oge Abi Atika anu aya di Cimanggu, Aki Engkos di Bulujul, Ibu Cici anu aya di Cihegar sareng Ibu Ana di Cimintar. Sa anu teh Santang itu sareng warna itu maksudnya santeng sareng Bapak Hadar di Ranca Petir anu kamari atos masihan jeruk aduh itu bagi iyalah bungsu spesial Kang Kang Apin hatur nuhun wassalam putri bungsu ade Akub tianya laguna pagar makan tanaman wabahaya.

ke Ayah Nabila. Hatur nuhun laguna Kang Apin bakal papendakenya di nikahan di Cipokek. Siap. Ahan Kang Apin di pewarang MC-an dari Cipokeknya. Ah, iya curug sep gitu kawe wa sep. Kene kare beri ongkos gue Ayah Nabila di bare ongkos balik lah. Iya curug. Ah, kemarin Erik yang ada di Cibeusi, Wiljong Erik. Pemajikan terpedit rek lah tinggal ikan kain pedit tau alasan nanti tenang Kang Apin pokoknya mah nyate we tuh ejek salah gitu tapi dah katanya itu aneh ayah anu pemajikan bagur salah kina pedit ayah anu gitu ayah anu salah kina bagur awewe anu pedit gitu nya loba anu gitu teh. Tapi ya mah dah bager dua anak ke ya. Erik bager omah atuh pedit. Eh, nah.

0: Kumaha tak kalawargi mangkadu bojo model kitu nya balik digawe bol-borol ngasokeun kopi nya. Heeh, seuri geus henteu. Ari kumaha betah di mah nu jadi salah kitu kitu tah. Lagu elenya secangkir kopi judulnya ulah nya. Para ibu-ibu kasalah kita kudu ah. Deudeuh naon sababna? Salah kitu. Coba di wasana bepengkot, nanggung, munak, ngarit, dan sebagai berikut. Demi apa? Demi cari duit untuk anak istri. Alah. Masih hari raya Idul Adha, nyek kita. Anu masih kena nyarikat daging, wangak sok. Buka mancuk, segera daging, telia. Cing, orang anjangan itu. Amar. Cikin Amar duet cing Yan Acang. Kemarilum cikin Amar. Jongnya Mar.
1: Obat ismanis yang menjadi rebutan. Sungguh mati aku jadi.
0: Pak Eman, aduh Pak Eman. Olah rawak ting, Pak Eman karena daging kalau. Paur. Tabrak hidung karena eta cina. Karena nyate. Sok kayaknya lah. Kade panas beteng. Olah rawak ting. Kemere api nabi si panas beteng.
1: Tak merasa heran kalau dia.
0: Aturan lu jongnya, kau Pak Idar, lagi sami tadi Pak Idar, hayu cina kan dia, cina kita tadi dah. Tapi teringin tu dah. Datang kali saya tiba ngariung, enggak huapnya. Warak beteng baik enggak kita. Pak Idar lu jongnya. Kak Dadan Japra hampura kamarnya dan ya. Kang Jana, oke tadi si Tetehna, si Cecena, yuk atuh cina kadil. Kali dah yuk, kurulang kuriling gak tuh kadil. Kalau kakak menol aja mengurininya. Itu nol, kalau Kang Asep, nah. Kang Asep, ya teh Bunda Is deleng, satu nohon. Nah, ya belumannya. Satu nohon ke Bunda Is deleng. Segi jalan deleng, sana sekanten. Ayah delegnya, ayah lauk jair, ayah belut, ah. Mas kantan ayah buraya kaya. Si berem di ujung jembatan. Kau kak Aceng Duren. Duren, ya jatohan ujungnya no ayah di Kebon Kai, jangan pamijahan. Jangan kayaknya Duren, syukur dirinya mah ayah. Terus harumping deh si kanonya. Atama dirinya mah sok dites, tiis balikin deh dirinya. Katalah Aceng Duren. Cabangna Jalan Pamijahan Kebon Kai. Papayun-payun sarang toko pabrik roti dirinya. Seueur duren ngagarantung.

0: Haji Po, beli jongi Haji Po. Puterkan lagu Jablay ngapin cek Haji Po. Siap lah, asal joget aja pokoknya. Ayang Jablay, ya sudah, apin gak apa lagu ya, di Kang Jipo. Beli jongi Kang Jipo ah. Alkan sana juga nungguan hayam. Ini komunitas hayam petelur ya. Anu ayah di cari, atau tapi lebih gede di palingnya Madit Wijongi, Bunda Dinar oke sami agan Wijongi. Oi karsa nu jumal ranco. Kumelah sadayana nya. Ahan anu karsa nu jumal ranco anu aya di lebih gede. Kang Usup mah dua kamaran si Abah Usup, di mana ayeuna Abah Usup nya? Ahan ngaleung geus si Abah Usup tah.
1: Para gadis yang manis pun tak merasa
0: sok kepayun atuh Kang Jipo gerak tati gibrigen lah sok tak laguna dijablaikeun barudak lah kagok.

0: Aduh, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Sekarang waktu tidak terasa waktu di studio. Sekarang sudah menunjukkan 8:30 lebih 10 menit ya. 12 menit, 13 menit, 14 menit. Masih tetap bersama saya untuk Anda yang masih punya kesibukan malam ini. Lagi pada aktivitas, lagi pada lembur. Ya dah, selamat kalah lembur saja. Lurijeng, pikir jas saja, biasa. Para jukiter, jahiter. Ah, pokoknya yang lagi pada kerja-kerja apa saja malam ini ya. Dan masih tetap ditemani sama saya di sini bersama Radio Sukapura, bersama Suara Apit. Tetap bersama Anda pada malam ini. Mama Robi gak mau, itu lagi panas dingin. Jangan Mama Robi harusnya dingin. Lagi panas dingin, power daging Mama Robi, power. Ada umat rasa dingin ada daging. On kaya kang ade jipot kang sering nuang daging, komisir daging kafein tu lah.

0: WA-nya pada malam ini agak sedikit sepi ya. Sepi banget ya. WA, soalnya ini masih suasana lebaran sih kira-kira. Baju lah libur kene, lebaran.
1: Semua orang berlomba-lomba untuk mendapat.
0: Bador jongi bah, kamar anak itu nya. Alah lengit, siapa lengit. Kau Om Bastam, nah Om Bastam dijauhi. Buat terngupat atau memang telepon ya. Bisa ayak kupat orang serang kau Om Bastam dijauhi ya. Kau Om Bastam ke Bunda Saleha, bagaimana rehek saya lagi. Eh batur, ini diam aja.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh neta teh panon teh atuk sutukeran jeng jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Alah ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi

0: Ayang kawin
1: geus teu kuat
0: atau hayang kawin orang hayang nyandung kayaknya tah hayang nyandung darah Bahador bade nyandung Bahador. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo betah ku hayang nyandung eh. Aduh alhamdulillah naon sih kan urang daging eta teh. Garing daging teh enak. Tahun ieu mah nya biasana tanggalan teh sim goreng kadu tanggalan teh adi di Cidadapnya. Ampura cenah tahun ieu mah nya cangkan hiji mun cicapina. Biasana aya opatna lima. Nyekeun tahun payun cenah sugan ikeun cenah naon ni alabatan. Karena daging gratis ada bolodok. Lagu naon sok? Hah? Berarti yang janur. Oh siap. Aha. Kau akan usahakan. Hatur no nantinya. Ayang bunda soleha dua kemana ayang bunda nih? Cici Resmiati, Narisa Dewo, Waeman, Wacucu, aduh, nuju ngolak daging, cina, jatah di DKM, Telia, Mancuk, Duka, tah nuju ngagoreng nama, ya sama, duka nuju ngalbel, kupat, lepet. Budak hideung tak nyaker nyate budak hideung mah tadi teh bebeja kapin. Yap cenah ka dieu urang nyate ah ceng teh. Coba jauh coba sieun penting ge. Di duyan di duyeh lejongi. Nenek gaul lejongi.
2: Kang Otang.
0: Kang Otang. Bah di Kang Otang keur murak daging.
2: Aden Purnama.
0: Aden Purnama ujungi.
2: Rani.
0: Rani oke sami Wilijeng.
2: Kedesta.
0: Kedesta malam.
2: Mama Ani.
0: Mama Ani oke sami Wilijeng.
2: Mama Resa.
0: Mama Resa Wilijeng.
2: Abah Gawu.
0: Beres.
2: Abah
0: dan Pak. Aha.
2: Kak Bojes.
0: Bojes malam Bojes.
2: Saudara Kapin nanti bayar berapa?
0: Siap lah, nye. Yo. Yo, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belu jawangi, kanggo Abah Ador di 70 pasir.
3: Muring
0: anu ngerasakeun bade nyandung mangga asa sing adil ya kita. Sing adil sing leuwih nyah kana kolot bade nyandung nya ada omat. Nah. Tarima halah sareng nyarita. Sok atuh tarima.
4: Ih, aing sesengor sih eta mah. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Dah.
5: Tapi ge kumaha tabongana.
4: Nye. Nah, si Eta mah ngecebrek si terbongan aja di penyiar, kena naon aja di penyiar kemana itu.
0: Oh, macak talangan kumane, Juleha.
4: Mun, ya gapan nuju.
0: Sok, bagere hati lah.
4: Abi masa ulah telat muji. Ulah telat muji, kaya mah.
0: Lah, kumane, sok.
4: Kumaha mah, mah, si gana mah, menisengit ka dia atau melem daging mah, ya.
5: Eta melem, keluar.
4: Ah lumayan mak itu ge.
5: Warna
4: gue tepuk bumi. Abi kayaknya pengen genep kilo mama.
5: Alhamdulillah. Tapi kini bukan kamu tawar.
4: Nya terpas tadi kepada di sayur. Kau abisnya saya di sayur. Nah, ari pak, ari kara, ari hudang, tidak gor karena li sebang ngimpi ya hati mak. Ngimpi. Hanya kal inget cek ya hati, aduh, ari ngayur daging tadi nama.
5: Kilo-kilo
4: kita yur. Nye, kamu iya mun ayah 2 kilo nye. Kepakai 2 bulanan.
0: Nya, ah, orang.
4: Salam, Kang. Kang saham, Mak.
5: Mancuk, kita yuk.
4: Mancuk. Wah, nuju ngariung mung pulung Sapala Putra.
5: Kak,
4: Teh Ika.
5: Teh Ika.
4: Tacan abi kita sadalami teh ngelol deui ya.
5: Oh, Dian Acang teh yeuh.
4: Dian Acang teh ka mana nya?
5: Ah, Dian Dene nang.
4: Oh, sigana nuju ke pannya. Mohon
5: atur
4: kalau Jan
5: Andre mohon atang
4: atang beres semohon waktu sing ayo mana kumaha ta paeman dah cenah
5: mamayu ya tadi
4: keur mamayu cenah tapi tadi teh cenah karasa deui teh rada kieu cenah cenah mata ke ulah loba tingkana daging panas beuteung. Bagi kan kaya sawar daripada panas beteng sugan eh aku panas tonggong ngadaran daging.
0: Benar.
4: Nya kena puyeng oge eueur daging mah beda deui jeung eueur gadung era. Eueur daging mah kan aya hargaan. Ibarat katabrak sedan jeung daripada katabrak beca mending katabrak sedan.
0: Asarua we sih teh. Yeuh.
4: Maut oge katabrak sedan mah ya hargaan. Kunaon sih masa katabrak sedan? Iya coba kunaon sih sama katabrak beca ah. Ya hargaan.
0: Ya si jaya. Galak. Sok mah. Gunaan mah.
5: Menandung rindu.
0: Waduh, mati mana eta kengen lagu gitu eta? Oh, paingan. Meminun terus bisa main YouTube. Anu hebat, senandung rindunya. Rindu ame siap, eh. Ya, sok siap. Ayahnya. Siap malah senandung rindu mah. Aduh. Sana segering maka resep main eta orang liar sih kena main YouTube hayo. Ya emak.

0: Ah, iya iya. Nuker ngasak daging mah ya di kiosna yeuh. Hebat batune ngarerepeh we, ayo loba daging sapi yeuh. Hah?
1: Disangkeun mangaluh.
0: Kunaon cen?
1: Disangka teh arek heuh kitu aya pangsa aduh jauh kana dugaan.
0: Ek menang loba. Nah, biasanya sok milu ngurus, wah sok menang loba.
1: Oh, kapan ini nang kada sehat yang jarang udah.
0: Oh, gitu.
1: Nah,
0: gitu. Warek duaan ge 2 kilo mah tuh. Harua gimana? Menang 3 kilo meureun.
1: Lumayan.
0: Lagu naon?
1: Mamu Hideung, sudah nyari Mamu Hideung ya teh.
0: Oh gitu, sok lah.
1: Hideung khusus RT Goreng kita di Cigaru.
0: Aha.
1: RT Goreng Tono di Cigaru.
0: Naon judulnya teh?
1: Mamu Hideung.
0: Mamu Hideung, sok siap lah.
1: Ya, kok pertama boleh kita Hideung kan?
0: Oh.
1: Senandung rindu
0: gagawas.
1: Jadi
0: YouTube eleh kang otak. Weh nenaonan. Kang otak ku nenaon deh. Iya. Bari lu badak kayaknya. Eleh. Iya. Mamenun teh jagoan eno.
1: Berantem ya, kan bombay hari ajar YouTube.
0: Oh, eleh mamenun.
2: Eh, hage teu bisa main YouTube, eleh ku mamenun.
1: Eta teh kasebra ka poe-poe mah aya tinggalin ka YouTube.
2: Tara eh mah teu bisa sama sekali.
0: Oh iya, kerung-kerungnya sih kena rumahnya. Oh, kemana? Mempeng jag-jag mah kita.
1: Nah, gitu ya. Kenapa ada kawaiman itu?
0: Kuma?
1: Kawaiman abang itu?
0: Insya Allah, panggitu mudah-mudahan. Oke, kemana Bang Bung Hideung ya?
1: Hah?
0: Oh, udah akhirnya itu si Lesti banyak.
1: Tolong si nyiram.
0: Lesti. Bang Bung Hideung kayak aneh bisa ewe.
1: Menghadirkan hadiahan kau yang Bang Bung Hideung teh.
0: Aha.
1: Aku udah dengkul cina aja dah.
0: Lagu undang kayak ewe Bang Bung Hideung ke mana? Kapi cian sih karena penyiar berang gitu ya.
1: Oh,
0: iya. Rakut jadi ewe Bang Bung Hideung ya. Sumpah dah, tuh segala kabuang ya teh, penyiar berang merenan.
1: Tidak,
0: Lesti, kayaknya sekarang tapi Bang Bung Hideung lah, tuh. Lesti, buka ke Rijal, ke Ayah. Gantilah ganti. Ada aku punya.
1: Bahador.
0: Jadi
1: pada cacahin suka Mumu dihukul si Kumis.
0: Wah mana Kang Mumu tadi ya?
1: Tidak ada daging yang pulang ya teh.
0: Oh palingan itu.
1: Si Kumis pulang menang lagi tapi sapi Mumu.
0: Sapi naga sabarah hiji mana?
1: 12
0: lah. Eh tanya?
1: 12 sapi nanti.
0: Hebat. Loba sarae teh seueur galu seueur dunya teh dianggo sae kitu. Ulah siga Kang Otang. Toko loba mobil boga ai kurban mung. Kang Otang tah. Oke. Yo. Sok naon atuh?
1: Tah ganti
0: weh supaya tah iming-iming.

0: Ya.
1: Sigana teh kehapus ku penyiar beurang sigana beureun.
0: Heeh. Mm-hmm. Pamungkin
1: geuna diantri
0: dan ade Astrid. Heeh.
1: Mm-hmm. Ya, iming-ingna teh saha?
0: Ade Astrid.
1: Oh, teh ade Astrid, iming-iming. Sok lah.
0: Ah.
1: Ya,
0: siap. Jadi teh. Yo. Eh,
2: apa teh? Ah, iya.
0: Asih buat kedurutan.
2: Aya nu gemilarian lagu jeung ade Astrid teh eueuh mah nyaman cap. Leres cuman. Iya mangga.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Tihang janur lah.

Cahaya senandung rindu. Nah, cahaya dangdut senandung rindu mah. Ya, sekedap maknya ayah ge senandung rembulan. Mami senandung rembulan mah ayah dangdut. Sekedap ke orang tinggalinya.

Senandung Rembulan sih nama ya, mohon. Pemirsa Senandung Rindu mah teh aya lagu pop hungkul. Tah pamieu mah teh aya tah Senandung Rembulan sih nama artinya.

0: Kepanasan, musim hujan kepanasan, bingung mikirannya. Wahnya musim panas kehujanan, musim hujan kepanasan, cara gitunya. Assalamualaikum. Dama. Ulah seerti karena daging gerak ya.
1: Yang sa kamar yang ketengah.
0: Agehan we, tongnya epken.
1: Asal sesana we.
0: Neken bahas sesana gaya isa rantang matur naon.
1: Ya merenan bahas silo.
0: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. So, kebagi sarang anak cucu, pala putra sadayana di dini. Udah karenging sadayananya. Badeng ulem.
1: Tapi kengin ada pun anak yang kengin.
0: Panitia. Panitia. Nyanak tanuk na.
1: Iya ada kurban anak. Anak.
0: Caha. Asep ada kur. Asep kurban nih, bade kurban atau napi entos? Oh, alhamdulillah, doma.
1: Api yang biasa ngereyang-reyang.
0: Oh, arisan.
1: Itu ya mah, itu si anelek.
0: Oh, jadi bagian Asep.
1: Bagian Asep.
0: Alhamdulillah, tadinya ke RT yang tak ya mah, ih. Meni bangga kenging perelek sekanton tadi angge kurban diputer ke masyarakatnya bagian tahun iya bagian iya tahun iya bagian iya gitu hebat RT tadi
1: lagu
0: gunaun
1: lagu situ bagenit
0: situ bagenit
1: mana
0: oh kamu pilih di situ bagenitnya Lajang?
1: Aya.
0: Ya, situ bagenit. Bagenit. Aya, sok. Mohon. Mohon. Sadaya namanya? Leres, mohon. Ya mangga. Waalaikumsalam. Wilujeng wangi kanggo Papa Eman. Ya yang situ bagendit cenah
2: nya sok teh anggar atuh puter.
3: Dewang nu kolot.
2: Sangana bade lebat aya kana waktos enggal. Komo

0: beda yang nyata yang beda yang nyata yang membatur
1: di telepon batur
0: aduh hebat gitu batur
2: ulah sok ambil bita lah budak hideung
1: Kan yang ngeha kalian kan,
2: ya abi uih di kanut. Tak, maka si seernya ulah domba Garut, kudu sapina sapi Garutnya.
1: Kewe hari ke abi netan teh, ke radio orang, ya di orang nyate, ya di antek daging sapi ya daging domba.
2: Tak, daging sapi ya, itulah ulah domba bisi darah tingtong.
0: Siap lah.
1: Murah, orang belum daging.
0: Nah, gitu. Siap. Cok, atau ke payun, ah?
1: Eta, laguna.
0: Laguna on? Eh?
1: Di Roma, lagu teman, ayo deh.
0: Teman? Lagu teman? Mencari teman, gitu. Memang susah, apabila untung, gitu kan? Halo?
1: Mohon, Eta ya.
0: Kira aroma iramanya yang mencari teman itu ya, maksud saya.
1: Jadi teman memang susah.
0: Ah, gitunya mencari teman judulnya, orang karyanya. Mencari teman di Roma, tapi ke mana? Bakat, eh. Aya Roma irama merana untung mawar
1: eh lagu ieu we syukur jeung bagja
0: nya siap lah syukur jeung bagja sok
1: ieu mah kana malaka sadayana we nepos lalebet
0: aha
1: Jadi
0: ini juga
1: etaknya
0: lundeng terus ngarah rate
1: bang.
0: Wah, hebat gitu. Jengbir biasa. Hebat gitu.
1: Jadi panitia sana selungleng nuang sate.
0: Oh, capek.
1: Kurang penting begadang aduh.
0: Kan baik daya buruh nak tuh. Doa sumbang syukur jeung bagja jeung kamarana ieu lagu jeung lagu teh dulu sumbang
1: pah amanah di batur
0: tah kitu Sumedang kamarana ieu lagu teh aduh syukur jeung bagja
1: aya teh
0: teu aya tuh beduh teu aya nu sumbang teh syukur jeung bagja leungit lagu nu ka kamarana ieu so ganti-ganti ah, ganti we. Sok naon.
1: Guna. Kita we atuh bulan, we atuh di Roma bulan.
0: Nah, begitu nya bulan. Bulan. Roma, keluar Roma we, sakedeung we. Roma, keluar Roma. Aya bulan mah sok.
1: Nah, sok we talah.
0: Aya ke bulan bintang katang.
1: Bulan bintang
0: lah. Bulan lah. Bulan bintang ya. Ini ada bulan di mana karin kayak gitu, gitu kan?
1: Mohon.
0: Ah, sok bulan siap.
1: Ada, bulan apa ada cedum itu
0: dah. Cedumnya hujan sih kananya.
1: Mohon.
0: Oke, okay, siap.
1: Jadi kontak hari itu tugas.
0: Siap. Gerak. Yuk.
1: Begitu ya kan?
0: Yuk, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjongeng kau kabar hidung. Di Topeng Ciawi.

Rubina, itu waktu suara saya nyekap pan, sekarang lagi kali ini, apun dan lekas suhun, kas ada enanya. Bila anu pada nami lagu, maminun, Rubina ada waktu sih saya. Lagi sekarang lebet ngelakukan teleponnya. Kalau budak hidung, iya lagu nak diantos saya panggilan anak, kayaknya bila anu sudah ramang dirinya, insya Allah dilanongkan ku apinya. Permios, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك.

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Puji bagi Allah yang mengusir malam yang gelap dengan kodratnya, yang menghadirkan siang yang terang dengan rahmatnya, menutupku dengan cahayanya, membawakan padaku nikmatnya. Ya Allah, sebagaimana telah kau lestarikan aku di siang ini, lestarikan aku pada siang lain seperti ini. Sampaikan salawat pada Muhammad dan keluarganya. Jangan kau celakakan aku hari ini dan hari yang lain, malam atau siang, dengan perbuatan yang terlarang dan kelakuan yang tercela. Berikan padaku kebaikannya dan kebaikan apapun di dalamnya dan kebaikan apapun sesudahnya. Palingkan dariku kejelekannya dan kejelekan apapun di dalamnya dan kejelekan apapun sesudahnya. Ya Allah, dengan perlindungan Islam aku tawassul padamu. Dengan kemuliaan Al-Quran aku bersandar padamu. Dengan Muhammad Al-Mustafa aku mohon pertolonganmu. Ya Allah, berikan perlindungan yang kuharapkan untuk mencapai hajatku, wahai yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku pada hari Kamis 5 hal yang tak akan tercapai kecuali dengan kemurahanmu, yang tak akan tergapai kecuali dengan kenikmatanmu. Keselamatan yang memperkuat ketaatan padamu, ibadah yang memastikan kelimpahan pahalamu, keleluasaan lantaran rezeki yang halal, kau tentamkan aku di tempat ketakutan dengan perlindunganmu. Kau lindungi aku dari gundah gulana dengan bentengmu. Salawat sejahtera buat Muhammad dan keluarganya. Jadikan tawasulku dengannya syafaat yang berguna di hari kiamat. Sungguh, engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla'a qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aidiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tapadzal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala masyayikhina bil waqari wa sakina wa ala syabab bil inabati wa taubah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al-aghniya'i bil tawadu'i wa sa'ah wa ala al-fukara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al-guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al-usara'i bil khala'i wal umara'i bil adli wa syafaqah wa ala al-ru'iyyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji wa zuwari fi zadi wa nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajji wal umrah bipadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmat-Nya pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat pada para wanita, rasa malu dan kesucian pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah, sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura.

0: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insyaallah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM dan
2: satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
3: Sekolah Kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027.

0: Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangdunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangdunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangdunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.
0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangdunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Ayo nama salobah toko mebel teh euy Den.
2: Alhamdulillah ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP, hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng. Komplit, jeung model-model nanti ala lanyar.
3: Leres, bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit, ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Semoga kita bisa memetik hikmah dari peringatan ini, begitu, bukan hanya sekedar mencit, nyate, kiplak kiplik apa sih? Tapi bisa memaknai secara lebih dalam gitu ya dari peringatan Hari Raya Idul Adha ini gitu, dimana ya seperti yang kisah yang sudah sering kita dengar terhadap tentang Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga Nabi Ismail alaihi salam gitu ya, bagaimana keduanya dengan ikhlas gitu ya melaksanakan perintah Allah gitu ya, dan akhirnya ya seperti ini akhirnya kita bisa berkorban dengan mengganti dengan domba dengan sapi begitu ya. Kisahnya kan dulu seperti apa kalau kita dihadapkan pada hal yang seperti itu, wah mungkin kita banyak nanya ya. Banyak nanya kenapa, tapi Nabi Ibrahim mah enggak ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa memaknai secara lebih dalam dari peristiwa tersebut gitu ya, dan ya sekali lagi selamat Hari Idul Adha untuk kita semuanya. Dan pagi ini saya akan menemani Anda seperti biasa sampai pukul 9 nanti, Warigi Sukapura ya. Selamat pagi buat semuanya, selamat beraktivitas di pagi ini, mudah-mudahan aktivitas Anda berjalan dengan lancar jaya.

Oke, tes, tes, tes. Aduh, kenapa nih? Oke, 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarena. Halo, halo, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Pagi buat semuanya yang sedang beraktivitas. Ada Mamah Cunai. Kalau Mamah Cunai lagi apa ini? Ya lagi dengerin radio atuh, kata Mamah Cunai itu ya. Pagi Mamah Cunai, salamnya dari Mamah Cunai buat semuanya aja. Katanya spesialnya buat Teteh Ciolang. Iya, cendili emang saya di sini. Oke, berikutnya ada Dinda juga pagi ini sudah setia, sedang setia. Sudah nyate berapa part sampai pagi ini nih. Aduh, adik-adik ahulanya rarate wae bisi. Bisi ini bisi lalier kolesterolnya nararaek ya. Pagi juga buat Kang Idio, Markit ngop cena kararagok ah. Mari kita ngopi cena maksud nama gitu ya, wilujeng ngopi ya.

Iya, yang lagi ngopi wilujeng ngopi, yang lagi minum teh wilujeng ngeteh. Ya, yang lagi sarapan wilujeng sasarap. Mudah-mudahan bisa dinikmati dalam keadaan bahagia atau bahagia dulu gitu ya, baru bisa menikmati.

bisa dinikmati lah ya pagi ini. Di sini mah masih belum kelihatan sinar matahari ini teh wargi Sukapura ya. Tapi disebut angkep juga enggak gitu. So-so lah biasa. Disebut angkep bentar, disebut cerah ente gitu nya.

Ada Bapak Ririn, selamat pagi Bapak Ririn. Salamnya buat warga Sukapura semuanya, cenah. Iya. Kumaha Bapak Ririn kamari mencit Bapak Ririn. Tos nyate sabara kali ieu teh. Wah, curiga ieu mah aya part-partannya pagi-pagi, siang-siang udah nyate, malam juga nyate lagi sigana teh kararitu nya.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.